sembi siye ne odi dibim ebre yura abrade abrade nkonya sem nususa ne dibim ena omode ebre yura krob ya sante kotoko hine abuabuja nkonya sem ne babeto yura enim kotoko ina botre sedo dawo ene no nananom betena se ahwe akama sumbie aba